de Sabadí, al que ama. Sambajeto, padahal apa aku songku? Satu jam, penanda duku bang ingin dunia kono.